Yenar miroso tani sikia tunga eomni laharna fa efat. Laharna fa efata tamniti irnandritia rizareu kata ilema afakri ambatutukan. Ni hira nangataina rutam zante ile hira mtunda tuwa tenwe misautra. Efata mzatu ya narewa nunangataka ni wira iwa tamniti irnandritia. Mipetaka eomni laharna fa efata zanea ni kata ilema afakri ambatutukan.